0: untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Atoy masih ada ramai tetamu istimewa. Atlet terkini dan legenda. Orang penting dalam dunia sukan. Semua pengalaman, proses dan perkembangan mereka akan dikongsikan dalam Rakan Muda Presents My Sukan Corner. Setiap hari Khamis, setiap 2 minggu, 10 pagi dalam Zolik Rakita. Tonton juga podcast My Sukan Corner di YouTube Rakita.my. Rakan Muda Presents My Sukan Corner, eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.my.
2: Abah, Wan dapat tawaran berlakon filem ni. Rasa nak commit full time ah.
3: Kamu nak buat apa ni? Belajar jauh-jauh, balik nak jadi pelakon. Anak bini kamu nak makan apa bila kamu tak ada kerja?
2: Tapi bah, Wan memang minat bah. Tolonglah percaya dengan Wan.
4: Sebagai ibu bapa, kita selalu nak yang terbaik untuk anak kita. Tapi kadang-kadang, terbaik itu sebenarnya datang dari minat mereka sendiri.
2: Berikan ruang, berikan kepercayaan. Tunjukkan kita ada di belakang mereka. Sebab bila minat disokong, anak-anak akan jadi lebih yakin dan lebih berjaya.
4: Saya Razif Salimin.
2: Saya Aron Umar.
4: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
5: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalahtafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat? Saya Reza Radian, ada pesanan khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
6: Setiap hari hadap jam, nak cari parking pun susah.
7: Tak kebuang masa dan tenaga tu.
6: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
1: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita. Eksklusif di Rakita 107.9.
0: Ada banyak lagi lagu-lagu rock kami nak belanja kejap lagi. Rabu Rock di Rakita.

0: suka ditambah muzik baru?
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula
0: sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga. Untuk info lebih lanjut,
1: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
2: Rakita 107.9.
3: Info aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
4: Masa untuk bagi fit korang vibes kehijauan. Iconize bawakan KLSW 2026 kat TRX City Park 13 ke 14 Jun. Free entrance guys. Ada goodbye bazaar, join picnic serta persembahan di Better Planet Collective. Tips alam sekitar di School Sustainability dan Nature Guided Walk. So see you guys at The Exchange, TRX and Iconize present KLSW Kuala Lumpur Sustainability Weekend.
3: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
5: Berita Rakita, Berita Rakita 107.9.
6: Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi. Saya Atul Tohid di sini ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Pasukan bola sepak kebangsaan Iran yang kini menjalani latihan di Tijuana, Mexico akan dibenarkan memasuki Amerika Syarikat sehari sebelum setiap daripada 3 perlawanan Piala Dunia mereka, menurut Jabatan Keselamatan Dalam Negeri DHS pada Selasa. Penjelasan itu dibuat susulan laporan media pada hujung minggu lalu yang memetik Duta Iran ke Mexico, Abul Faz Pasandideh, mendakwa pasukan Iran perlu masuk dan keluar dari Amerika Syarikat pada hari yang sama mereka beraksi, sekaligus menimbulkan persoalan berkaitan logistik dan kemungkinan menjejaskan prestasi pasukan. Jurucakap DHS bagaimanapun menegaskan dakwaan itu tidak tepat, sambil menyatakan Iran tidak dipaksa memasuki negara itu pada hari perlawanan berlangsung. Pasandideh ketika ditemui di Tijuana menerusi jurubahasa pada Isnin mengkritik pihak berkuasa Amerika Syarikat kerana menolak visa kepada sebahagian pegawai Persekutuan Bola Sepak Iran. Namun, beliau menjelaskan visa yang diluluskan pada anggota lain tidak menghalang mereka bermalam di negara itu. Sekian saja berita untuk jam ini. Sumber berita adalah dari Berita Harian. Terus dengarkan Rakita di 107.9 dan juga live stream di rakita.my.
7: Kita stop. Update terkini, gosip dan segala perkembangan dunia hiburan tanah air dan luar negara. Semuanya dalam jam ini bersama Atoy Rakita 107.9.
6: Assalamualaikum, salam sejahtera semua pendengar-pendengar Rakita yang setia berada di frekuensi 107.9 dan juga yang dengarkan kami secara live stream di rakita.my. Hari ini 10 hari bulan Jun 2026, hari Rabu, of course, Rabu Rock special untuk pendengar-pendengar Rakita.
8: Playlist yang kita akan mainkan lagu-lagu rock sepanjang hari. Dan selain daripada Rabu Rock, Kila dan juga Atal kembali untuk update what's new this day. Nampaknya ada satu berita menarik, especially untuk penggiat-penggiat muzik.
6: Jom kita kick off untuk Zolik Rakita hari ini, playlist Rabu Rock dengan ACAB. We are ACAB, Zolik Rakita.

0: Only Shallow dari My Bloody Valentine playlist Rabu Rock pada hari ini. Kita nak kongsikan cerita kita stok yang pertama for today.
1: Siri persembahan baharu Spotlight KLCC yang dijadual berlangsung di Plenary Theatre, Pusat Convention Kuala Lumpur, yang dianjurkan oleh Hi-Fi Entertainment. Satu persembahan yang tampil dengan konsep lebih intim yang membolehkan peminat menikmati pengalaman lebih dekat bersama artis kegemaran mereka dalam suasana eksklusif.

0: Alright guys, cerita seterusnya kita nak borak sikit berkenaan dengan filem, dan kali ini kita nak fokus kepada filem Polong.
1: Filem lokal seram yang berjaya mengutip 12 juta ringgit untuk 11 hari tayangan dan tayangan awal. Nampaknya masih terbukti filem seram ini masih lagi ada satu tempat yang special di hati penonton di Malaysia.
0: Polong pantas menjadi antara tajuk yang hangat diperkatakan di media sosial. Ramai penonton berkongsi pengalaman mereka selepas menonton filem ini, dengan kebanyakannya memuji jalan cerita yang berjaya membina ketegangan selain elemen kejutan yang meninggalkan kesan sehingga tamat tayangan. Filem arahan Zulkarnain Azhar ini mengangkat kisah tentang legasi ilmu hitam, dosa silam dan sumpahan yang berpanjangan merentasi generasi. Apa yang membuatkan Polong menonjol adalah gabungan elemen seram tradisional Melayu dengan sentuhan naratif psikologi yang lebih mendalam, sekaligus memberikan pengalaman yang berbeza berbanding kebanyakan filem seram lain di pasaran. Yang mana belum berkesempatan menonton filem ini, pergilah tonton. Tak rugi. Stay tune di Rakita 107.9.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Ada cerita trending korang nampak dekat timeline. Jom, Mira Azizi nak bawa tetamu istimewa bincangkan kisah sebenar yang tengah jadi perbualan ramai dekat media sosial. Sampai pengalaman hidup yang memberi kesan pada mental health. Dalam Rakan Muda Present, buka cerita pada hari Selasa setiap 2 minggu jam 10 pagi dalam Zon Lit Rakita. Saksikan juga sesi podcast ini di YouTube rakita.my. Rakan Muda Present, buka cerita eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.
0: Jabatan Immigration Malaysia maklumkan bahawa mulai 15 Januari, My Digital ID diwajibkan untuk mengakses aplikasi MyNIS. Langkah ini diperkenalkan bagi memperkukuh tahap keselamatan identiti serta memudahkan urusan immigration negara. Tanpa My Digital ID, anda tidak akan dapat log masuk ke MyNIS. Orang ramai digesa mendaftar My Digital ID sekarang melalui aplikasi My Digital ID di telefon pintar anda. Jangan tunggu saat akhir, daftar awal untuk akses yang lebih lancar.
2: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
3: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
2: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
4: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat, kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif khas oleh Rakita 107.9.
5: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community atau social media, peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
1: Zanit Rakita!
6: Kini kembali!

0: Rakita 107.9 kepada penyokong-penyokong scene lokal tempatan. Rakan Muda Presents ada membawakan Bob Culture.
1: Akulah ni berada kat stage yang aku dengar lagu ni, aku tahu ni Suno. Dia yang tak bestnya, artis tiba-tiba banyak. Tiba-tiba lagu banyak.
2: Okay.
1: Tiba-tiba tahun ni lagu raya banyak. Hang boleh dengar kot. Aku boleh dengar bunyi Suno tu.
2: Okay.
1: Hang produce balik ke? Hang pakai stem dia ke? Sebab aku dah betul-betul tengok apa yang dia boleh buat.
3: Ini adalah guest terbaru untuk Bob Culture yang dihostkan oleh Bob. Ada macam-macam guest lagi yang borakkan macam-macam lagi topik berkenaan dengan local scene, culture, seni dan sebagainya. Go and check it out dekat YouTube rakita.my.

0: Ada kejutan seperti itu. Mungkin ada keluar lagu baru lagi ke ataupun collaboration. Kena rajin-rajin follow rapat social media Rakita.my di setiap platform. Instagram, TikTok, Laman X, Threads, Facebook. Semuanya ada di sana.
1: Dan juga kontes-kontes yang bakal kita adakan untuk mencari pemenang-pemenang bertuah yang terdiri daripada anda semestinya. Pendengar-pendengar Rakita, eksklusif di 107.9.

0: kita. Hold on guys, kejap lagi kita nak masuk dalam sembang lead dan hari ni kita nak borak pasal kecing-kecing.
1: Duit eh, kita nak borak pasal duit. Apa agaknya? Semuanya kejap lagi, jangan tukar channel, terus ke Kaldera kita 107.9.

0: Cobra Discover Muzi baru.
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula
2: sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga.
0: Untuk info lebih lanjut,
1: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
3: Rakita 107.9.
4: Info aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
5: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
4: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
6: Dengarkan topik terhangat hari ini atau nak share dalam Sembang Lead. Rakita 107.9.
7: Keceng-keceng. Pagi-pagi Rabu ni kita nak borak pasal duit hari ni, Kila.
8: Pagi-pagi Rabu nak borak pasal duit eh. Kita faham di dalam keadaan krisis ekonomi global ni, bila dengar duit je, ramai yang celik mata dia terus bulat. What are we gonna talk about? Semuanya kejap lagi. Lain dulu lagu ini.
7: Sing it rock and roll. OCK. Zonit Rakita.

0: Bambino Kiss, tenang-tenang ceria, Zolid Rakita. Ada somebody yang bernama Kartik underscore 141230 yang ada kongsikan berkenaan dengan tempat simpan duit. Susah nak reach, tapi cara dia simple je sebenarnya.
1: Sebab dia ada satu slide bag, dia cakap. Biasa simpan charger, kunci, kereta, semualah. Ada satu tempat kecil yang zip dah rosak. Dia simpan duit dekat sana. Sebab dia kata susah nak keluarkan sebab zip tu kena buka perlahan-lahan. So, hanya ambil bilik emergency sahaja. Ini step yang memang boleh di-apply. Sebab, Atoy, kalau macam I pun, I memang simpan dekat tempat-tempat yang I hardly look at. Supaya bila buka tu, bukan sahaja kita ada duit, tetapi dia lebih kepada macam, oh, surprise-surprise, you got money.
0: Dan juga sebenarnya, kalau kata kita cari dekat luar, ada jual satu tabung yang memang dia tak pakai kunci, dia tak pakai apa-apa cara untuk buka lock dia, tapi dia memang seketul tabung yang memang kalau dah penuh, kita memang kena pecahkan tabung tu supaya dia terbuka dan kita boleh keluarkan duit dalam tu.
1: Wow, okay, I think tabung tu sangat-sangat handy untuk ramai orang di waktu ini. Tapi ada juga perfungsian lain. Katanya tabung digital tu.
0: Tabung digital, eh? Kenapa dia kata lagi senang?
1: Kejap lagi saya cerita. Kita lain dulu lagu ini.
0: The Clash, I Fought the Law. Solid Rock.

0: Jam, Sun dan juga First Park Boys dengan Blah Zolit Rakita. Selain daripada simpan dekat bank, ada lagi cara lain untuk simpan duit. Tabung digital. Macam mana caranya, Kila? Bukan lagi senang keluar duit ke kalau dia dah digital?
1: Ah, tidak. Sebab di tabung digital, kita boleh dapat interest every day. Jadi macam Kini Niro ni cerita, dia kata as someone yang tak reti, knowing simpan RM3 sehari setahun dapat RM1,000 terasa ditampar sangat-sangat, ya. Walau masih panjang, I'm still proud I didn't touch this tabung at all. So, bila kita dah nampak interest tu running on a daily basis, walaupun dia tak banyak, tetapi kita nampak duit tu naik hari-hari, di hujungnya kita akan nampak the amount tu membukit. Ha, sebab tu orang tua-tua dulu selalu cakap, simpan sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Kita nampaklah hasil tu secara digitalnya dalam apps, and it's very easy sebab sekarang ni semua kan dah pakai digital je kan. Jadi transfer terus daripada akaun utama masuk ke dalam digital bank account you alls.
0: Boleh jadikan sebagai salah satu alternatif untuk kita menyimpan duit. Kemudahan dah ada, sama ada sikap kita nak menyimpan ataupun tidak. Boleh kongsikan juga cara anda menyimpan duit. Boleh share sama-sama dengan semua pendengar Rakita. Tag kami di social media rakita.my. Rise Against dengan Give It All, Solid Rakita.

0: Zonit Rakita akan kembali lagi selepas ini.
1: Berita baik untuk semua pendengar-pendengar Rakita. Yeah. Jom stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: 1, 2, 3, let's go!
3: Selamat datang ke Rakita
4: Present. Jom ikut Bob lepak dengan tetamu istimewa nak bawa semua dive in dalam dunia subculture indie, music, seni, fashion dan lifestyle dalam Rakita Muda Present Bob Culture. Dengarkan pada hari Isnin setiap 2 minggu jam 3 petang dalam Indiegram. Tonton juga sesi podcast di YouTube rakita.my. Rakita Muda Present Bob Culture, eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
0: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
5: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari dan pesanan ini dibawakan khas oleh Rakita 107.9.
6: Masuk kerja tak pernah on time. Balik nak awal pula tu. Berkat ke kerja macam tu? Jaga timing korang bila kerja. Jangan sebab korang lambat, semua kerja orang jadi susah. Bagi kalau semua orang on time, aman dunia ni tau. Macam orang putih cakap, time is gold. Jadi takkan kita nak sia-siakan? Betul tak? Saya Sharifah Hanisha dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
7: Kalau aku ambil sikit duit under table ni, bukan ada siapa tahu pun.
8: Eh, kau gila. Itu rasuah namanya.
7: Ingat sikit, ingat sikit.
8: Sekali kau ambil, rosak masa depan.
7: Alah, sikit je kot. Takkan nak kecoh.
8: Sikit-sikit. Tak lama jadi bukit, bro. Bukan je salah dari segi undang-undang, tapi nanti akan makan diri sendiri.
7: Ingat, sikit ke banyak, katakan tidak kepada rasuah.
9: Kami Inversion
7: dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
0: Zonit Rakita. Zonit Rakita. Kini kembali.
10: Rakita 107.9.
11: Yush, Toy. I nampak ada satu komen ni tau. Dekat YouTube rakita.my daripada Faris Sahaja. Dia ada kata, "She is the best thing that ever happened to Malaysian basketball. She moves, shoot and dribble better than most Malaysian players, including men. I hope she carries the national team through Asian and Commonwealth Games."
10: Alright, tahu ni tengok daripada mana. Ini mesti dekat video terbaru Rakan Muda Presents My Sukan Corner. Saya bersama dengan Alia Carlson yang merupakan seorang pemain bola keranjang wanita negara.
12: Very hard to diet in Malaysia. They make it very hard to lose weight. Like when I came here, I had to cut off all of the fried food because everything is goreng goreng, right? Go across the street, tents, tents, tents of food. Food everywhere. Banyak banyak food everywhere, right?
10: Itu dia. Dia kata susah nak diet dekat Malaysia. Since dia balik, dia kata macam-macam makanan dia jumpa. Kalau nak dengarkan temubual yang penuh, podcast yang penuh, boleh dengarkan di laman YouTube rakita.my untuk My Sukan Corner.
11: Check it out.

0: suka Discover Music baru,
1: ini memang tempat sesuai untuk mula sambil-sambil support lokal scene tempatan kita juga.
0: Untuk info lebih lanjut,
1: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
2: Rakita 107.9.
3: Info aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
4: Masa untuk bagi fit korang vibes kehijauan. Econites bawakan KLSW 2026 kat TRX City Park 13 ke 14 Jun. Free entrance guys. Ada goodbye bazaar, join picnic serta persembahan di Better Planet Collective. Tips alam sekitar di School Sustainability dan Nature Guided Walk. So see you guys at The Exchange, TRX and Econites present KLSW Kuala Lumpur Sustainability Weekend.
3: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
5: Kan best kalau boleh dengar playlist ikut mood?
6: Rakita kan ada ritma pilihan.
5: Request je ikut mood dan tema. Sejam playlist bertema bermula sekarang. Rakita 107.9.
1: Jom guys, kita teruskan lagi Zolit Rakita hari ini. Playlist Rabu Rock dengan ritma pilihan dan hasil undian anda. Kita ada playlist Gerhana Skacinta sepanjang jam ini.
7: Sambil-sambil korang layankan lagu-lagu daripada Gerhana Skacinta, sambil-sambil itu kita nak share trivias-trivias or even fun facts yang mungkin fans-fans GSC tahu, tetapi mungkin ada fans baru yang nak tahu. Semuanya kejap lagi. Let's kick off with this one.
1: Sayang, Gerhana Skacinta, Ultimate dan juga Salam Music. Let's go.

0: Playlist Gerhana Sekar Cinta untuk anda sepanjang jam ini. Perosak Cinta baru saja anda layankan dan sekarang trivia yang pertama tentang GSC.
1: Jom dah sambut ulang tahun ke-25 dalam industri muzik dengan pelbagai siri jelajah masa tahun 2024 dan sambutan suku abad legenda muzik ska Malaysia ini diraikan secara besar-besaran bersama peminat di rantau ini. Konsert dan jelajah sebagai sebahagian daripada ulang tahun tersebut. Jadi this group Gerhana Sekar Cinta telah mengadakan konsert berskala besar berjudul Gerhana Sekar Cinta 25 Years of Ska Love di Capitol Singapura pada 11 Mei 2024.
0: Bercakap tentang Ska Love, kita layankan lagu seterusnya. Love, Gerhana Sekar Cinta. Let's go. Love.

0: Alibaba Ska, Dizon Lit Rakita. Kita nak kongsikan trivia seterusnya tentang Gerhana Ska Cinta.
1: Still dalam anniversary mereka yang suku abad tadi itu, sebabkan it's so iconic, dia diteruskan di lokasi seperti Odeon KL pada 21 Ogos 2024. They also launch album baharu sempena meraihkan kejayaan ini yang berjudul Hitam Putih Kuala Lumpur. So korang semua boleh dengar all this lagu dari album ini secara rasmi melalui YouTube playlist Hitam Putih Kuala Lumpur. Next one, kita akan cerita pasal album-album utama Gerhana Ska Cinta.
0: Music tanpa sempadan, jom kita layankan. Let's go.

0: Playlist Gerhana Sekar Cinta untuk ritma pilihan di jam ini. Trivia seterusnya, Akila nak kongsikan album-album utama Gerhana Sekar Cinta sepanjang mereka berada dalam industri muzik negara kita.
1: Tribute to Sweet Charity dikeluarkan pada tahun 2001. Satu album penghormatan menampilkan lagu Jangan Lama-Lama. Sekali Skala tahun 2002, album single. Boss Sounds 2002 sampai 2003, album penuh pertama kumpulan Gerhana Sekar Cinta. The New Authentic pada tahun 2004, album penuh kedua. This Is Scar 2005 hingga 2006, album penuh ketiga. And of course, Hitam Putih Kuala Lumpur pada tahun 2024.
0: Jadi kepada peminat-peminat Gerhana Sekar Cinta, lagu mana yang menjadi kegemaran anda? Boleh sharekan di social media Rakita.my untuk sama-sama kita mainkan untuk anda. Stay tune di Rakita 107.9.
2: Zonit Rakita akan kembali lagi selepas ini.
3: Berita baik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.

0: makan yang tengah hype
1: dari Hidden Gem
0: sampai spot yang tengah trendy.
1: Bukan tu je tau,
0: ada juga konten foodie special macam menu DIY, tips pemakanan and banyak lagi. Check out social media Rakita.my sekarang.
2: Eh, kereta belakang ni corak rapat-rapat pula. Apa hal? Nak ke mana laju sangat tu?
3: Alah, mengalah je lah. Bayarlah kalau nak berlumba-lumba kat jalan raya ni.
2: Fuh, cik baik sempat elak tadi. Kalau tak... Eh, korang, berhati-hati bila pandu kereta sebab silap sikit je boleh jadi punca kemalangan tau. Pandu dengan berhemah dan jagalah keselamatan di jalan raya.
4: Kami hati.
5: Dan pesanan khas ini dibawa oleh Rakita 107.9.
6: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
7: Jual-beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
6: Orang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
8: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan tapi pastikan bukan barang fake.
9: Kami Toko Kilat
8: dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
10: Sekarang ni ramai join marathon sebab tengah intern kan. Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq Ismail dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
11: Sekarang ni musim demam tau. Janganlah paksa diri datang kerja kalau rasa tak sihat. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk sampaikan badan tu dah mula rasa sakit. MC bukan alasan untuk bonteng, tapi masa untuk rehatkan diri. Ha, kalau teruskan bekerja masa sakit, nanti kerja terkesan. Orang di sekeliling pun berjangkit. So guys, kalau rasa tak sihat, ambil MC dan rehat secukupnya. Ingat, badan tu nak pakai lama tau. Saya Melinda Dedio dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
12: Sonic Rakita. Sonic Rakita. Kini kembali.

0: Rakita 107.9 Kila, hari tu borak apa dalam Rakan Muda Presents Buku Cerita?
1: Oh, tentang autism. Kita panggilkan ibu kepada Khalif. Dan ini adalah cabaran terbesar keluarga anak autism menurut Sarah Suhaimi.
2: Kos terapi ni jujur saya cakap memang benda yang sangat membebankan kami lah as a passionate parent. Okay. Sebab kos terapi dia bukan murah. Dia inklusif daripada budak, early intervention program. Kadang-kadang dia tak include speech therapy. Ada kerajaan sediakan semua, tapi dia punya waiting list tu lama. Kos terapi swasta di luar memang very costly lah. Satu sesi speech therapy can go up to 200 per hour. Itu pun kalau dia ikut, dia nak, mood dia okay. Ada hari mood tak okay, speech therapy bayar macam tu je.
1: Itu dia. Nak tahu cerita lebih lanjut tentang autism, boleh saksikan di YouTube Rakita.my. Buka cerita eksklusif di Rakita 107.9.

0: Top 90 untuk Anugerah Lagu Indie is out, guys. Aren't you guys excited?
1: Kita sangat-sangat excited nak tengok siapa yang akan ke peringkat seterusnya. Top 90 means kita bahagi kepada 3 kategori. Top 30 untuk kategori pop, hip hop dan juga rock. You guys boleh tunjukkan sokongan korang kepada scene muzik lokal kita. Boleh undi band ataupun artis lokal favourite korang di www.anugerahlaguindie.com.
0: Every vote counts and your vote shows your love and support for the local scene. Teruskan mengundi dan kita nantikan apa yang bakal terjadi di pentas akhir nanti.
1: Segala update you guys boleh dapatkan di social media Anugerah Lagu Indie dan jangan ketinggalan untuk tahu apa cerita yang akan datang.
0: Semuanya eksklusif di Rakita 107.9.

0: Beberapa review tempat makan menanti anda semua dalam Lapar Ketu di jam yang terbaru. Sekejap aja lagi.
1: Rasa-rasa ada teringin nak makan apa-apa, mana tu tempat-tempat yang kita rekongsikan ni, so happen to be in your area. So yang penting, terus ke Kaldera kita 107.9.
0: Let's go.

0: lagi siapa muzik baru.
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula
2: sambil-sambil support local scene tempatan kita juga.
0: Untuk info lebih lanjut,
1: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
3: Rakita 107.9.
4: Info aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
5: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
4: Untuk sebarang rebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
6: Berita Rakita, Berita Rakita 107.9.
7: Selamat tengah hari dan salam sejahtera. Saya Akila Azali dan berita untuk jam ini. Ringgit kekal menjadi antara mata wang berprestasi terbaik di Asia tahun ini dipacu aliran masuk pelaburan yang besar serta kekukuhan asas ekonomi Malaysia walaupun menghadapi ketidaktentuan global yang meningkat, kata Menteri Kewangan 2 Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. Beliau berkata mata wang tempatan terus mencatatkan kenaikan yang positif berbanding dolar Amerika Syarikat setakat ini bagi 2026 dan turut menunjukkan prestasi memberangsangkan berbanding beberapa mata wang serantau. Beliau berkata kekuatan ringgit disokong oleh keyakinan pelabur yang berterusan terhadap ekonomi Malaysia dicerminkan melalui aktiviti pelaburan langsung asing, FDI dan pelaburan langsung domestik, DDI yang kukuh. Sumber berita hari ini daripada Bernama. Sekian saja berita untuk jam ini. Stay tune bersama kami di Rakita 107.9 ataupun stream secara online di rakita.my.
8: Ha, awak dah janji nak belanja saya makan kan? So, apa menu dan kat mana kita nak makan hari ni?
9: Jap. Tengah tune in Rakita sekarang ni nak dengar. Lapar ke tu?
8: Yes, bermula sekarang.
9: Rakita 107.9.
10: Alright guys, 3 review tempat makan hari ni. 3 tempat tu dekat mana, Kila?
7: Ampang Jaya, Selayang dan juga Setapak. Alright, if you guys happen to be in that area, follow rapat-rapat, dengar rapat-rapat ni tempat-tempat yang kita nak kongsikan. Sambil-sambil layan lagu ini dulu,
10: Slipknot, Duality, Solid Rakita.
11: I push my face.

0: Tempat makan seterusnya terletak di Selayang untuk Lapa Ketu pada hari ini. Jom kita check it out. Dia punya review. Let's go.
1: Kedai akak je bakar ikan depan kafe tau.
2: Hari ni Abilah nak kongsi kafe tema legend. Jual sotong bakar bumbu dan juga kerang rebus tepi suka dessert dekat Hospital Selayang Kuala Lumpur. Ada sebab kenapa budak-budak sangat suka kafe ni.
1: Ni kita nak buat sotong bakar. Lepas tu kita nak buat kerang rebus. Perapan dia kita panggil bumbu. Okey, sebelum kita nak bakar, kita akan buat bumbu dulu. Lengkuas, halia, serai dan bahan-bahan yang lain lah. Lebih kurang macam ni lah. So, kita akan campurkan. Okey, bahan yang ini. Ni bahan-bahan dia tau. Korang jangan lupa. So, ni lengkuas. Minyak. Nampak? Ah, tadi dia, kita nampak cair. Sekarang dia nampak pekat.
3: Dia untuk perap. Apa sebenarnya untuk?
1: Okey, perap. Sotong boleh. Sotong boleh. Ikan boleh. Kita selur kat sini. Nampak? Okey. Nak letak kunyit. Okey, lupa nak letak kunyit. Baru kacau. Kalau tak suka kunyit, tak payah letak kunyit. Okey, ni kita guna sotong kembang. Okey, kita masak dia macam pre-cook. Okay, yang kita buat ni, sotong ni besar, sotong ni kecil, sotong ni kecil, sotong ni kecil. Betul. Tapi harga kita adalah fix.
3: Fix.
1: So, kita akan potong. So, kita akan timbang ikut sama rata portion.
3: Dia resipi daripada negeri mana sebenarnya?
1: Ni resipi daripada negeri campur-campur.
3: Campur-campur.
1: Okey, korang nak tahu tak? Selain daripada sotong, kedai kita memang kita sediakan sticky mix. Special daripada kampung. Memang kita buat sendiri. Ini flavor strawberry. Okay. Ini mango. Ini matcha. Okay, ini coffee. Macam orang kata, oi, macam nak buat kek ke apa. Kita buat sendiri R&D ni dalam masa 4 bulan.
4: If you guys happen untuk pergi ke Hospital Selayang, jangan lupa untuk singgah ke Sotong Bakar Bumbu Legend. Alright, dekat restoran kampung betul-betul depan Hospital Selayang.
0: Hot Hot Hit dengan Bandage. Jom kita layankan di Zolit Rakita Playlist Rabu Rock.

0: Tempat makan yang ketiga kita nak kongsikan hari ini, kedainya terletak di setapak.
1: Wajib try Chun Chun Corner sebab katanya ada wajah baru.
2: Tujuh lauk berwajah baru. So bila korang datang, nasi berada di bahagian depan pintu masuk. Dekat sini ada banyak nasi. Korang boleh cedok sendiri. Nasi dekat sini. Kemudian jalan ke depan. Dekat sini ada ulam-ulaman. Ada banyak jenis ulam. Kemudian ada sambal-sambal dekat sini. So bila korang ambil ulam, make sure korang cicah dengan sambal tempoyak. Okay. Ikan bakar kita orang dan tempat goreng-goreng ayam, goreng ikan, kita dah masuk di dalam lot kedai. So lebih selamat, lebih mudah. Korang boleh nampak secara live diorang buat bakar ikan di dalam. Ikan kat sini, kerang bakar, lemak bakar, kembung bakar, keli bakar dekat sini. Goreng-goreng ayam di bahagian dalam. So lebih selamat. Korang nampak secara live macam mana diorang buat. Lebih mudah. So kemudian bila korang dah ambil ikan bakar kat sini, ulam-ulam kat sini, korang terus pergi lauk di bahagian sana. Lauk dekat area sini. First, kita start dengan kita punya lauk signature kita, sup tulang. Kita dah siap-siap letak dalam mangkuk, satu set RM8. Kuah kat sana boleh terus ambil, panas-panas kat sana. Kemudian kita ada sup siput sedut masak lemak cili api, kita ada signature lauk juga. Patin masak lemak tempoyak, signature kita juga. Kemudian panjang sampai sana kita punya lauk. Jom.
1: 77 lauk, ada macam-macam section lagi dekat dalam kedai Chun Chun Corner ni. So kalau korang berada dekat area setapak ni, tak rugi untuk singgah sini makan tengah hari nasi campur macam-macam lauk.
0: Alright, kalau ada tempat makan lain nak kongsikan, boleh saja tag kami di rakita.my. One buck shot, khayalan masa, playlist Rabu Rock, kita teruskan. Let's go.

0: Zonit Rakita akan kembali lagi selepas ini. Berita baik untuk semua pendengar-pendengar Rakita. Yo, stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV, mana-mana dan Audio Plus.
1: Atoy masih ada ramai tetamu istimewa. Atlet terkini dan legenda. Orang penting dan dunia sukan. Semua pengalaman, proses dan perkembangan mereka akan dikongsikan dalam Rakan Muda Presents My Sukan Corner. Setiap hari kami, setiap 2 minggu, 10 pagi dalam Zolit Rakita. Tonton juga podcast My Sukan Corner di YouTube Rakita.my. Rakan Muda Presents My Sukan Corner, eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.my.
2: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment. Tapi, terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me-time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok tapi dunia sebenar lagi best. Jadi, enjoy online, enjoy hidup sihat juga. Okay? Saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
3: Nak kumpul duit dulu ke?
4: Nak buy now? Pay later. Beli dululah. Bayar belum bulan. Macam lagi berbaloi. Zaman sekarang ni, makin senang nak beli barang yang kita impikan. Sebab almost semua benda dah ada option buy now, pay later. But still, discipline tu penting tau. Bayar on time, every month. The more you spend, the more limit you get. So, manage your spending wisely. Jangan sampai hutang barang yang kehendak ini memakan diri. Saya Azna Abbas dan pesanan ini khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
5: Korang main denim.
6: Kau pun nak main denim.
5: Korang cari kepala kain.
6: Kau pun nak cari.
5: Korang main bandar.
6: Kau pun nak main bandar nak selam.
5: Adik-adik sedia tolong lah dengan FOMO.
6: Kita ni biar pakai selesa. Jangan nak ikut trend sangat. Trend ni sepanjang zaman bertukar. Pakailah apa pun. Janji selesa. Jangan sebab nak ikut trend kita sampai sanggup hutang. Abaikan keperluan. Ingat, jangan FOMO. Cari identiti sendiri. Aku Abang Riak dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
7: Kita biasa dengar. Aku dah bayarlah platform stream muzik aku. Tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya, langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila muzik dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Muzik kita, tanggungjawab kita.
0: Zonit Rakita. Zonit Rakita. Ini kembali.

Rakita 107.9. Jangan lupa guys, selalu check out social media rakita.my. Kita banyak sediakan bahan-bahan ataupun konten-konten yang terbaru. Contohnya,

0: Ada kejutan seperti itu. Mungkin ada keluar lagu baru lagi ke ataupun collaboration. Kena rajin-rajin follow rapat social media Rakita.my di setiap platform. Instagram, TikTok, Laman X, Threads, Facebook. Semuanya ada di sana.
1: Dan juga kontes-kontes yang bakal kita adakan untuk mencari pemenang-pemenang bertuah yang terdiri daripada anda semestinya. Pendengar-pendengar Rakita, eksklusif di 107.9.

0: Alright guys, terima kasih untuk hari ini. Sambil-sambil itu, anda boleh terus lepak di Rakita. Layan playlist Rabu Rock sepanjang hari ini. Sambil tunggu Bob dan juga Heidi dalam Indigram Rakita bermula jam 3 petang nanti.
1: Nak tahu update tentang local scene for today? Jangan terlepas show petang nanti. Alright, untuk Kila dan Atoy, we are signing out. Kita jumpa lagi besok di waktu yang sama. 9 pagi sampai 1 tengah hari. Assalamualaikum. Have a great day ahead. Bye-bye.
0: Bye. Assalamualaikum.

0: suka discover muzik baru?
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula.
2: Sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga.
0: Untuk info lebih lanjut,
1: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
3: Rakita 107.9.
4: We've opened a doorway to a world we know nothing of.
5: Info Raktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
6: Masa untuk bagi fit korang vibes kehijauan. Econites bawakan KLSW 2026 kat TRX City Park 13 ke 14 Jun. Free entrance guys. Ada goodbye bazaar, join picnic serta persembahan di Better Planet Collective. Tips alam sekitar di School Sustainability dan Nature Guided Walk. So see you guys at The Exchange, TRX and Econites present KLSW Kuala Lumpur Sustainability Weekend.
5: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
3: Rakita 107.9.

0: the captain speaking. We have arrived at Kuala Lumpur International Airport.
1: Berita baik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus. Ada cerita trending korang nampak dekat timeline. Jom, Mira Azizi nak bawa tetamu istimewa bincangkan kisah sebenar yang tengah jadi perbualan ramai dekat media sosial. Sampai pengalaman hidup yang memberi kesan pada mental health. Dalam Rakan Muda Present, buka cerita pada hari Selasa setiap 2 minggu jam 10 pagi dalam Zon Lit Rakita. Saksikan juga sesi podcast ini di YouTube rakita.my. Rakan Muda Present, buka cerita eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.
2: Setiap hari kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
3: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka sama seperti kita nak dihormati.
4: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
5: Kami The Time.
2: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
6: Abah, Wan dapat tawaran berlakon filem ni. Rasa nak commit full time ah.
7: Kamu nak buat apa ni? Belajar jauh-jauh, balik nak jadi pelakon. Anak bini kamu nak makan apa bila kamu tak ada kerja?
6: Tapi bah, Wan memang minat bah. Tolonglah percaya dengan Wan.
7: Sebagai ibu bapa, kita selalu nak yang terbaik untuk anak kita. Tapi kadang-kadang, terbaik itu sebenarnya datang dari minat mereka sendiri.
6: Berikan ruang, berikan kepercayaan. Tunjukkan kita ada di belakang mereka. Sebab bila minat disokong, anak-anak akan jadi lebih yakin dan lebih berjaya.
7: Saya Razif Salimin.
6: Saya Aral Umar.
7: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
8: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalah tafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat? Saya Reza Rahadian, ada pesanan khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
1: Setiap hari hadap jam, nak cari parking pun susah.
9: Tak ke buang masa dan tenaga tu?
1: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?

0: lagi drama muzik baru.
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula.
2: Sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga.
0: Untuk info lebih lanjut,
2: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
3: Rakita 107.9.
4: Info aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
5: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
4: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
5: Peminat-peminat rock tanah air, jom layan lagu-lagu rock sekarang sepanjang hari ini. Sempena Rabu Rock di Rakita.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: 1, 2, 3, let's go.
2: Selamat datang ke Rakita Muda
0: Presents. Jom ikut Bob lepak dengan tetamu istimewa nak bawa semua dive in dalam dunia subculture indie, music, seni, fashion dan lifestyle dalam Rakita Muda Presents Bob Culture. Dengarkan pada hari Isnin setiap 2 minggu jam 3 petang dalam Indie Ground. Tonton juga sesi podcast di YouTube rakita.my. Rakita Muda Presents Bob Culture, eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
3: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita. Eksklusif di Rakita 107.9.
0: Jabatan Immigration Malaysia maklumkan bahawa mulai 15 Januari, My Digital ID diwajibkan untuk mengakses aplikasi MyNIS. Langkah ini diperkenalkan bagi memperkukuh tahap keselamatan identiti serta memudahkan urusan imigresen negara. Tanpa My Digital ID, anda tidak akan dapat log masuk ke MyNIS. Orang ramai digesa mendaftar My Digital ID sekarang melalui aplikasi My Digital ID di telefon pintar anda. Jangan tunggu saat akhir, daftar awal untuk akses yang lebih lancar.
4: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
5: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
4: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
6: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat, kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif khas oleh Rakita 107.9.
7: Yang berada di Negeri Sembilan, Melaka atau Johor, korang boleh layan lagu-lagu dan cerita menarik setiap hari tau. Stream saja Rakita di rakita.my.

0: nu că discapă muzii baru.
1: Inime m-a întâmpat să soai unto mulă.
2: Sambe, sambe, sapo, lo, că si tăpata închite juga.
0: Unto info lebe lanjut,
1: check out Rakita.my dan anugerah lagu Hindi di semua platform media sosial.
3: Rakita 107.9.
4: Info Raktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
5: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
4: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
6: Berita Rakita, Berita Rakita 107.9.
7: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Melissa Haidi melaporkan berita untuk jam ini. Malaysia berhadapan risiko melahirkan generasi mahir menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI tetapi kurang keupayaan untuk berfikir secara kritikal dan membuat pertimbangan sendiri sekiranya kemahiran numerasi dan daya fikir gagal diperkukuh. Pakar Analitik Data dan Kesihatan Digital, Profesor Madya Dr. Kalaivani Chelapan berkata, kebimbangan tersebut timbul ketika AI dan pelbagai teknologi digital semakin menjadi sebahagian daripada kehidupan harian, termasuk dalam pembelajaran, penyelidikan dan penyelesaian tugasan. Pesyarah Kanan Jabatan Kejuruteraan Elektrik, Elektronik dan Sistem Universiti Kebangsaan Malaysia UKM itu berkata, walaupun teknologi mampu meningkatkan kecekapan dan memudahkan proses pembelajaran, kebergantungan berlebihan terhadapnya boleh menjejaskan penguasaan kemahiran asas yang penting untuk membentuk keupayaan berfikir secara rasional serta membuat pertimbangan yang tepat. Kebimbangan itu disokong oleh kajian yang dijalankannya selama 2 tahun melibatkan 12 sekolah di kawasan pinggir bandar daerah Sepang. Kalaivani berkata kajian tersebut turut menunjukkan bahawa majoriti murid menggunakan kalkulator telefon pintar dan aplikasi AI seperti ChatGPT bagi membantu menyelesaikan masalah matematik. Komuniti seharusnya mewujudkan persekitaran yang kanak-kanak terlibat dengan nombor secara natural menerusi sukan, permainan, perancangan, perkebunan, pembersihan rumah, memasak, projek membaiki dan mengukir kayu dan menyelesaikan masalah hari-hari. Sekian sahaja laporan berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengar Rakita 107.9.
8: Segala update terkini dalam dunia indie, korang boleh layan sekarang Rakita 107.9.
9: Assalamualaikum, selamat sejahtera, apa khabar semua? Selamat hari Rabu. Syok hari ni kita ada playlist Rabu Rock guys. Harap korang semua enjoy dengan playlist Rabu Rock dan tambah enjoy lagi Bob dan juga Heidi kat sini. Lepak-lepak dengan korang, borak-borak dengan korang sampai jam 7 petang.
7: Alright, dekat Indie Ground kita nak melangkah masuk ke dalam The Happening and kita akan bagi tahu event apa ada esok dan juga event apa yang akan berlangsung this weekend. So stay tuned with us. Jangan ke mana-mana, hanya di Rakita

0: Alright guys, Bob dan juga Hedy dekat sini nak borang dengan korang satu event yang mana boleh korang rasai kehidupan sebagai seorang budak-budak kampus, sebab event ni akan berada dekat dalam kampus.
1: Alright, and the name really does justice to the event, and it's called In Discovery. This is a particular event yang korang boleh discover banyak-banyak band indie lah yang tengah hot sekarang ni, Stay Tarik Senja and also Sunburn, diikuti dengan Razorfly, Poco and also Backstage Dialogues. It's gonna happen tomorrow pada 11 Jun, alright, pada 7:30 malam hingga ke 11 malam. Untuk member, harganya RM13. Untuk non-members, harganya adalah RM15. And on-site, which is door, harganya adalah RM20.
0: Alright guys, so korang yang gerak nanti dekat MMU, boleh tag kita orang rakita.my. Teruskan Rakita 107.9.

0: Alright guys, korang yang berada di area Lembah Kelang, kita orang nak ajak korang road trip kawan-kawan semua gerak pergi Ipoh. Ada event yang menarik ini, kita ada From Pop to Metal.
1: Magis mempersembahkan satu show yang sangat special lah untuk korang semua di lokasi yang sangat legendary dekat Ipoh lah. Siapa yang kenal Insider Satellite? Korang tahu yang macam this particular venue memang ada banyak host, banyak event-event yang gempak, and this is one of it yang akan berlangsung pada 13 Jun start pukul 5 petang. Okay, ada line up dia pun memang line up yang best lah. Heavy hitters semuanya. Kita ada Yeast, kita ada Hot for Preacher, kita ada Cinetic, Peti Suara, kita ada Mirthless, kita pun ada Magic of course, and also kita ada 302 and Escape Room.
0: Event ni bukan sehari je, 2 hari, 20 Jun pun korang boleh layankan juga. Kita ada Dying Fate, kita ada Scene at 5, kita ada Art Volta, Deja Vu, Illogic, Sambising, Unidentified dan juga Trolley. So guys, harga tiket sangat-sangat murah, RM10 je untuk each day. Weh, mana korang nak dapat harga macam ni? So kasih support, gerak ramai-ramai pergi dekat Insider Satellite Ipoh. Teruskan diorang kita 107.9.

0: Alright guys, kita orang nak ajak korang juga pergi satu event ni. Menarik, indie vibe. Sebab apa? Masuk percuma guys.
1: Sabtu ni 13 Jun. Ha, and line up dia pun memang kencang. Kita ada Teh Tarik Senja, kita ada Pantomix, kita ada Xerophobia, Pay Lark dan juga The Rudin yang akan dihost oleh Bob Ringo. Okay, dia akan berlangsung pada pukul 3.30 petang sampai 7 petang di panggung anniversary Taman Botani Perdana Kuala Lumpur. So itulah, menarik kan kalau kita ada venue gig yang dikelilingi alam.
0: Yeah, sambil korang jogi-jogi juga kat situ, ha, have fun, beriadah, layankan indie vibe percuma guys. Alright, teruskan kita 107.9.

0: Indie Ground akan kembali selepas ini.
1: Berita baik untuk semua pendengar-pendengar kita. Yo, stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV, mana-mana dan Audio Plus.

0: official macam menu DIY, tips pemakanan and banyak lagi. Check out social media Rakita.my sekarang.
1: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, club community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
2: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
3: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari dan pesanan ini dibawakan khas oleh Rakita 107.9.
4: Masuk kerja tak pernah on time. Balik nak awal pula tu. Berkat ke kerja macam tu? Jaga timing korang bila kerja. Jangan sebab korang lambat, semua kerja orang jadi susah. Bagi kalau semua orang on time, aman dunia ni tau. Macam orang putih cakap, time is gold. Jadi takkan kita nak sia-siakan? Betul tak? Saya Sharifah Harisha dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.

0: Alright guys, Bob dan juga Hedy kat sini nak bagi tahu kepada korang semua yang mungkin berada di luar kawasan area Lembah Kelang ini, mungkin berada di pantai timur, ada di selatan, utara, timur dan barat, ada juga yang ada dekat Asia Barat ke, timur tengah ke, kan, Rusia. Tak kira lah korang berada di benua mana dekat atas muka bumi ni, korang boleh dengarkan kita orang secara streaming. Betul tak, Hedy?
1: Betul. Yang penting korang kena ada internet dan korang boleh pergi dekat browser, boleh tekan rakita.my. So, kat mana korang berada, kita orang sentiasa ada dengan korang. Again, korang boleh layari rakita.my untuk streaming secara online.

0: suka discover muzik baru?
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula
0: sambil-sambil support local scene tempatan kita juga. Untuk info lebih lanjut,
1: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
2: Rakita 107.9.
3: Info aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
4: Masa untuk bagi fit korang vibes kehijauan. Econites bawakan KLSW 2026 kat TRX City Park 13 ke 14 Jun. Free entrance guys. Ada goodbye bazaar, join picnic serta persembahan di Better Planet Collective. Tips alam sekitar di School Sustainability dan Nature Guided Walk. So see you guys at The Exchange, TRX and Econites present KLSW Kuala Lumpur Sustainability Weekend.
3: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
5: Hai, saya Mohd Bimol, Timbalan Menteri Belia dan Sukan Malaysia. Teruskan mendengar Rakita di frekuensi 107.9 atau stream secara online di rakita.my.
6: Movie apa sekarang tengah best nak layan?
7: Jom dengarkan Pop The Corn dalam jam ini bersama Rakita 107.9.
1: Alright guys, sambung lepak untuk Pop The Corn di sini, di mana hari ini kita nak borak tentang satu filem arahan arwah Mamat Khalid yang rata-rata orang cakap salah keluar time. Disebabkan waktu dia first keluar pada tahun 2008, filem ini kurang mendapat sambutan, tapi era hari ini filem ini dianggap sebagai sebuah masterpiece.
8: Hey, kamu. Kamu ingin beradu dengan aku? Tengok. Itu sudah cukup membuktikan yang aku tidak boleh dipandang ringan di sini. Hei, tacilah main pistol.
1: Ha, kala malam bulan mengambang.
9: Menarik filem ni sebab dia mengangkat satu genre yang tak ramai pembikin filem contemporary boleh angkat dan juga boleh bikin lah, which is neo-noir. Mm-hmm. Tapi at the same time, it's also a satire. Dia komedi yang berunsurkan satire dengan beberapa kritikan sosial masyarakat, yang also naratif dia sangat misterious lah. And at the same time, dia ada seram sikit-sikit. Barisan pelakon dia memang kita ada Rosham Noor, kita ada Umi Aida, kita ada Farid Kamil dan juga Bron Palari. So itulah, cerita dia adalah tentang Saleh, seorang wartawan dari bandar. Tapi kita tak nak spoil sangat, kita nak belanja korang beberapa trivia tentang filem ni. Korang boleh stay tune bersama kami hanya di Rakita 107.9. If you came

0: ada sindiran sosial dan sebagainya. So Bob, I want to share with you satu dialog yang sangat-sangat best dekat dalam filem ni. Dia kata, selalu saya berpesan kepadanya, bulan mengambang cantik kerana ia berlaku sekali-sekala, tidak sentiasa. Begitulah kita, jangan menonjol selalu. So bila kita cakap pasal dialog-dialog yang puitis ni, mungkin itu adalah sifat tanah air kita kan. Kita selalu berkias, kita selalu, you know, menggunakan kata-kata yang puitis untuk melontarkan ketaatan emosi. Itulah salah satunya adalah di dalam filem ini, kita tak dengar sama-sama, tapi kita dengar sama kasih. Sebab bunyi dia lagi ikhlas. Itulah.
1: So memang dialog dia ditulis dalam bahasa Melayu yang baku tapi diinjek dengan humor. Bukan itu saja, di mana filem Kala Malam Bulan Mengambang ini, perbincangan dalam komuniti filem Malaysia juga sebut dia sebagai filem kultus tempatan. Satira-satira yang dibawa sangat-sangat banyak. Antara yang boleh kita borak kat sini, hari ni punya keadaan juga berlaku di mana sindiran kepada media dan juga wartawan, guys. So kalau korang nak tahu Saleh, watak ini main kat Leroy Shamno, dia merupakan seorang wartawan yang ego, opportunity dan sanggup buat apa saja demi berita yang sensasi. So dalam cerita ni, dia memang sangat-sangat tak kisah pun pasal keselamatan penduduk kampung, dan dia kisah hanyalah cerita yang dia perlu untuk lakukan diri dia dan juga naikkan nama dia. So di sini Mamat Khalid sindir etika kewartawanan yang kadang-kadang sanggup menepuk air di dulang dan mengeksploitasi kesusahan orang lain demi rating. Yes, gang. Alright, teruskan Rakita 107.9.

0: Indigram akan kembali selepas ini.
1: Berita baik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: Atoy masih ada ramai tetamu istimewa. Atlet terkini dan legenda. Orang penting dalam dunia sukan. Semua pengalaman, proses dan perkembangan mereka akan dikongsikan dalam Rakan Muda Presents My Sukan Corner. Setiap hari Khamis, setiap 2 minggu, 10 pagi dalam Zolik Rakita. Tonton juga podcast My Sukan Corner di YouTube Rakita.my. Rakan Muda Presents My Sukan Corner, eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.my.
3: Kalau aku ambil sikit duit under table ni, bukan ada siapa tahu pun.
4: Eh, kau gila? Itu rasuah namanya.
5: Ingat sikit, ingat sikit.
4: Sekali kau ambil, rosak masa depan.
3: Alah, sikit je kot. Takkan nak kecoh.
4: Sikit, sikit. Tak berlama jadi bukit, bro. Bukan je salah dari segi undang-undang, tapi nanti akan makan diri sendiri.
3: Ingat, sikit ke banyak, katakan tidak kepada rasuah.
6: Kami Inversion
3: dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
7: Eh, kereta belakang ni, corak rapat-rapat pula. Apa hal? Nak ke mana laju sangat tu?
8: Alah, mengalah je lah. Bayalah kalau nak berlumba-lumba kat jalan raya ni.
7: Fuh, cik baik sempat elak tadi. Kalau tak...
9: Eh, korang, berhati-hati bila pandu kereta sebab silap sikit je boleh jadi punca kemalangan tau.
10: Pandu dengan berhemah dan jagalah keselamatan di jalan raya.
11: Kami hati.
12: Dan pesanan khas ini dibawa oleh Rakita 107.9.
13: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
14: Jual-beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
13: Orang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
15: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
16: Kami Toko Kilat
15: dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
17: Sekarang ni, ramai jalan marathon sebab tengah intern kan. Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Kram, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq Ismail dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
0: Indigram kini kembali.

0: Ragida 107.9 Borak-borak Pop The Con hari ini, kalau malam bulan mengambang, arahan arwah Mamat Khalid. Dan kita nak baca feedback-feedback orang yang mungkin dah tonton filem ni dekat Trash ni. Ada Farah Haris cakap, dia tulis ni pada tahun 2026, 17 Mei. Kira baru juga ni. Yes, kalau malam bulan mengambang, excellent movie. Cuma itulah, sambutan kurang dekat sinema. Arwah Abang Mamat was a genius. Memang itu yang banyak diborakkan dalam komuniti filem tempatan kita. Ada yang melabelkan filem ini salah keluar time. Ada yang kata memang penduduk-penduduk di Malaysia belum lagi bersedia untuk menerima filem seperti ini.
1: But it's interesting kan, Bob? Kadang-kadang kan skala ukur kejayaan satu filem itu mungkin terletak juga pada impact dia di dunia akademia. Disebabkan, you know, we were doing some of our, you know, like research about this film, and we stumbled upon this one journal daripada tulisan Dr. Norman Yusof, Journal Screen, Volume 5, 2008 di UiTM. So with that being said, right, we can also see pada waktu itulah filem Kala Malam Bulan Mengambang ini pun dah banyak didiskusikan bersama pelajar-pelajar Aswara. Ada satu talk that was organized by FINAS, which is apresiasi filem, satu program. And also ada lagi satu seminar menjejak pemikiran Arwah Mamat Khalid yang juga diorganisasikan oleh FINAS dan juga UiTM, which was held on September 2008. And it's endless lah, apresiasi filem antarabangsa 2008 pun ada juga mendiskusikan tentang filem ini. So again, we just want to take a few steps back kan, untuk macam share apa yang telah ditulis oleh Dr. Norman Yusof, iaitu pensyarah kanan di Fakulti Film, Teater dan juga Animasi UiTM. This film particularly, walaupun dia adalah parodi film, Arwah Mamat Khalid took it a next level, took it to the next level dengan memparodikan parodi tersebut. So itulah, it's very very interesting that this is a particular humorous takeoff to a more serious film ataupun genre. Dia memang, itulah, I would say one of the greatest work of like Arwah Mamat Khalid lah.
0: Alright, so guys, jangan lupa untuk korang sendiri boleh tonton dan rasai sendiri apa yang kita bincangkan dekat sini. Boleh tonton Kala Malam Bulan Mengambang. Dan just nak beritahu korang, sindiran dalam filem ini masih rasa pedas sebab perangai-perangai yang disindir masih wujud dalam masyarakat kita sampailah ke hari ini.

0: Alright guys, lepas ini melangkah untuk kasih settle borak-borak kita petang-petang. Ha, kita nak borak something yang relax, chill, tenang-tenang untuk teman korang yang mungkin tersesak dalam kesesakan lalu lintas.
1: Alright, kita akan borak tentang something yang rakyat Malaysia suka, which is makanan. So kita akan tengok siapa yang wow, Gordon Ramsay. Teruskan bersama kami, jangan ke mana-mana, we'll be right back.
2: Wait, jump!

0: discover muzik baru.
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula.
0: Sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga. Untuk info lebih lanjut,
1: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
2: Rakita 107.9.
3: Info aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
4: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
3: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
5: Apa benda lagi yang korang nak pening tu?
6: Kasih settle. Apa lagi? Jomlah kita borak sama-sama. Apa saja topik yang tengah trending sekarang ni?
7: Rakita 107.9.
8: Alright guys, ada satu Malaysian contestant dalam season 16 MasterChef di US yang lebih dikenali juga sebagai MasterChef Global Gauntlet dah menambat hati Gordon Ramsay dengan tema preparing an ambitious local dish that is loved by Malaysians nationwide. So, let's give it up for Jamie Tan. Dan kalau korang tertanya-tanya makanan apa yang Jamie Tan hidangkan pada Gordon Ramsay, it's actually roti canai.
9: Di mana roti canai yang diberikan dan dipersembahkan ini telah pun menambat orang kata apa, tekak dan juga lidah Gordon Ramsay. Sampai menang challenge.
8: Itulah, and it's very interesting. We want to share a quote from Jamie Tan. She said, "This dish means so much to me. I have to win this challenge for my dad. But there are so many components that I need to get it right. And I am freaking out because of the limited time. I have to get everything done." But that's the thing. Even under satu jam, Bob, she menang untuk Malaysia. Let's go!
9: Alright, kasih settle hari ni kita borak tentang makanan Malaysia. Teruskan Rakita 107.9.

0: IndieGround akan kembali selepas ini.
1: Berita baik untuk semua pendengar-pendengar kita. Jom stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV, mana-mana dan Audio Plus.
2: Ada cerita trending korang nampak dekat timeline. Jom, Mira Azizi nak bawa tetamu istimewa bincangkan kisah sebenar yang tengah jadi perbualan ramai dekat media sosial. Sampai pengalaman hidup yang memberi kesan pada mental health. Dalam Rakan Muda Present, buka cerita pada hari Selasa setiap 2 minggu jam 10 pagi dalam Zone Lead Rakita. Saksikan juga sesi podcast ini di YouTube rakita.my. Rakan Muda Present, buka cerita eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.
3: Sekarang ni musim demam tau. Janganlah paksa diri datang kerja kalau rasa tak sihat. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk sampaikan badan tu dah mula rasa sakit. MC bukan alasan untuk bonteng, tapi masa untuk rehatkan diri. Ha. Kalau teruskan bekerja masa sakit, nanti kerja terkesan. Orang di sekeliling pun berjangkit. So guys, kalau rasa tak sihat, ambil MC dan rehat secukupnya. Ingat, badan tu nak pakai lama tau. Saya Melinda Dedio dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
4: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment, tapi terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi enjoy online, enjoy hidup sehat juga. Okay, saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara, dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
5: Nak kumpul duit dulu ke?
6: Nak buy now? Pay later. Beli dululah. Bayar belum bulan. Macam lagi berbaloi. Zaman sekarang ni, makin senang nak beli barang yang kita impikan. Sebab almost semua benda dah ada option buy now, pay later. But still, discipline tu penting tau. Bayar on time, every month. The more you spend, the more limit you get. So, manage your spending wisely. Jangan sampai hutang barang yang kehendak ini memakan diri. Saya Azna Abbas dan pesanan ini khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
7: Korang main denim,
8: kau pun nak main denim.
7: Korang cari kepala kain,
8: kau pun nak cari.
7: Korang main bandar,
8: kau pun nak main bandar. Nak selam,
7: adik-adik tolong lah dengan FOMO.
8: Kita ni biar pakai selesa, jangan nak ikut trend sangat. Trend ni sepanjang zaman bertukar. Pakailah apa pun, janji selesa. Jangan sebab nak ikut trend kita sampai sanggup berhutang, abaikan keperluan. Ingat, jangan FOMO, cari identiti sendiri. Aku Abang Riak dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
9: Kini kembali.
10: Bob, apa lagu akapela yang kena nyanyi sewaktu orang nak mengundi?
11: Marilah mari pergi mengundi. Alright, so memandangkan Top 90 dah pun release untuk anugerah lagu indie 2025, tunaikan kewajipan 30% undian daripada korang-korang semua sebagai penyokong boleh undi di www.anugerahlaguindie.com.
10: Betul, voting start sekarang 24 Mei sampailah ke 21 Jun. Alright, your vote matters. Teruskan bersama kami hanya di Rakita 107.9.

0: Alright guys, Bob dan juga Hedy kat sini nak bagi tahu kepada korang semua yang mungkin berada di luar kawasan area Lembah Kelang ini. Mungkin berada di Pantai Timur, ada di Selatan, Utara, Timur dan Barat. Ada juga yang ada dekat Asia Barat ke, Timur Tengah ke, kan, Rusia. Tak kira lah korang berada di benua mana dekat atas muka bumi ni, korang boleh dengarkan kita orang secara streaming. Betul tak Hedy?
1: Betul. Yang penting korang kena ada internet dan korang boleh pergi dekat browser, boleh tekan rakita.my. So, kat mana korang berada, kita orang sentiasa ada dengan korang. Again, korang boleh layari rakita.my untuk streaming secara online.

0: Alright guys, lepas ini melangkah untuk sejam yang terakhir borak-borak dalam Indie Ground, di mana kita nak layankan gelanggang kita borak-borak cerita sukan sambil teman korang drive.
1: Betul, dan selepas ini kita nak laporkan yang pertama tentang sukan badminton. Alright, stay tuned with us, jangan ke mana-mana, hanya di Rakita.

0: suka discover muzik baru?
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula.
2: Sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga.
0: Untuk info lebih lanjut,
1: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
3: Rakita 107.9.
4: We've opened the doorway to a world we know nothing of anymore.
5: Info Aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
6: Masa untuk bagi fit korang vibes kehijauan. Econites bawakan KLSW 2026 kat TRX City Park 13 ke 14 Jun. Free entrance guys. Ada goodbye bazaar, join picnic serta persembahan di Better Planet Collective. Tips alam sekitar di School Sustainability dan Nature Guided Walk. So see you guys at The Exchange, TRX and Econites present KLSW Kuala Lumpur Sustainability Weekend.
5: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
7: Berita Rakita, Berita Rakita
5: 107.9.
8: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Buak menyampaikan berita untuk jam ini. Radio Television Malaysia RTM committed menyajikan siaran berkualiti bagi kesemua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai saluran termasuk platform digitalnya. Ketua Pengarah Penyiaran RTM, Aswad Ismail berkata, peminat bola sepak tempatan masih mengikuti kejohanan bola sepak berprestij itu menerusi RTM Click, saluran RTM di platform MyTV serta Unify TV. Beliau menambah lagi, RTM menggambling penuh kekuatannya untuk memastikan kejohanan 4 tahun sekali dapat dinikmati oleh segenap lapisan masyarakat termasuk penduduk di kawasan luar bandar. Sekian saja berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita di 107.9 dan kini boleh stream secara online di rakita.my.
9: Dengarkan sekarang gelanggang Rakita 107.9.
10: Bob dan juga Heidi, sekarang ni kita nak melangkah ke gelanggang Rakita. Terima kasih kerana korang semua masih lagi bersama dengan kami daripada jam 3 petang tadi Bob sehinggalah sekarang. So kita akan laporkan berita-berita sukan yang menarik.
8: Alright, kejap lagi kita nak bercerita mengenai sukan badminton. Teruskan Rakita 107.9.

0: berita yang best untuk korang semua yang meminati sukan badminton Malaysia.
1: Yes, kita ada cerita untuk Lee Zijia mengesahkan tempat dalam undian utama terbuka Australia 2026 selepas pulih daripada injury yang menjejaskan dia punya aksil sejak beberapa bulan yang lalu. So, Zijia kini tampil memberikan suntikan kepada Kem Malaysia kerana beliau masih antara pemain yang mampu memberi cabaran kepada kelompok terbaik dunia apabila berada pada tahap yang terbaik. So kini tumpuan terarah kepada prestasi beliau di Melbourne nanti, insyaAllah, dengan peminat berharap kejohanan ini menjadi pentas terbaik untuk Zijia kembali mendapatkan rentak dan keyakinan menjelang baki musim 2026.
0: Alright, all the best Lee Zijia. Okay, selepas ini kita ada berita yang menarik tentang berita bola. Kita nak tengok apakah hasil friendly between Chelsea dan juga JDT. Stay tuned with us, we'll be right back.

0: Rakita 107.9 di gelanggang Rakita. Kita nak share dengan korang ada satu berita yang menarik tentang aksi persahabatan Chelsea dan juga JDT.
1: Yes, ini sangat-sangat menarik untuk peminat bola sepak tempatan kita, di mana aksi untuk friendly yang sangat-sangat ditunggu-tunggu. Juara Liga Super Malaysia JDT menentang gegasi England Chelsea diawalkan ke 9 Ogos, guys. So perubahan jadual ini dibuat untuk sesuaikan perancangan pramusim untuk dua-dua pasukan ini menjelang musim baru. So sudah tentu perlawanan ini menjadi peluang terbaik buat penyokong tempatan menyaksikan barisan bintang Chelsea beraksi di Malaysia.
0: Alright, selepas ini kita ada berita yang best untuk peminat-peminat Kingdom Hearts. Stay tuned with us hanya di Rakita.

0: Alright guys, kita juga nak borang dengan korang untuk cerita-cerita dunia-dunia gaming.
1: Alright, gamers, selepas hampir 4 tahun menyepi tanpa banyak perkembangan, Kingdom Hearts akhirnya muncul semula dengan gameplay baharu yang dipertontonkan secara mengejut semasa Nintendo Direct Jun 2026. So, trailer terbaru itu memaparkan Sora, wah, nostalgic sangat-sangat, kembali beraksi dalam dunia quadratum dengan sistem pertarungan yang lebih dinamik, pergerakan yang lagi lancar and also visual yang jauh lagi realistik lah berbanding dengan siri-siri sebelum ini. Yang lagi menarik, Square Enix pun dah sahkan Kingdom Hearts 4 akan dilancarkan serentak di Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series dan juga PC.
0: Alright guys, so enjoy nanti. Alright, so teruskan juga kita 107. Terima kasih.

0: Indigram akan kembali selepas ini.
1: Berita baik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: 1, 2, 3, let's go.
3: Selamat datang ke Rakita Muda Present.
1: Jom ikut Bob lepak dengan tetamu istimewa nak bawa semua dive in dalam dunia subculture indie, music, seni, fashion dan lifestyle dalam Rakan Muda Present Bob Culture. Dengarkan pada hari Isnin setiap 2 minggu jam 3 petang dalam Indiegram. Tonton juga sesi podcast di YouTube rakita.my. Rakan Muda Present Bob Culture, eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di rakita.my. Kita biasa dengar, aku dah bayarlah platform stream muzik aku, tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila muzik dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Muzik kita, tanggungjawab kita.
4: Setiap hari, kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
5: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
6: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
7: Kami The Times.
4: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.
8: Abah, Wan dapat tawaran berlakon filem ni. Rasa nak commit full time ah.
9: Kamu nak buat apa ni? Belajar jauh-jauh, balik nak jadi pelakon. Anak bini kamu nak makan apa bila kamu tak ada kerja?
8: Tapi bah, Wan memang minat bah. Tolonglah percaya dengan Wan.
9: Sebagai ibu bapa, kita selalu nak yang terbaik untuk anak kita. Tapi kadang-kadang, terbaik itu sebenarnya datang dari minat mereka sendiri.
8: Berikan ruang, berikan kepercayaan. Tunjukkan kita ada di belakang mereka. Sebab bila minat disokong, anak-anak akan jadi lebih yakin dan lebih berjaya.
9: Saya Razif Salimin.
8: Saya Arul Umar.
9: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
10: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalahtafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat? Saya Reza Rahadian, ada pesanan khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.

0: Alright guys, Bob dan juga Hedy kat sini nak bagi tahu kepada korang semua yang mungkin berada di luar kawasan area Lembah Kelang ini, mungkin berada di pantai timur, ada di selatan, utara, timur dan barat, ada juga yang ada dekat Asia Barat ke, timur tengah ke, kan, Rusia. Tak kira lah korang berada di benua mana dekat atas muka bumi ni, korang boleh dengarkan kita orang secara streaming. Betul tak, Hedy?
1: Betul. Yang penting korang kena ada internet dan korang boleh pergi dekat browser, boleh tekan rakita.my. So, kat mana korang berada, kita orang sentiasa ada dengan korang. Again, korang boleh layari rakita.my untuk streaming secara online. Keras!

0: Alright guys, berjam celik, berjam celik. Kita dah sampai penghujung lepak-lepak dengan Bob dan juga Heidi dekat sini guys. So ini masa untuk kita say goodbye. Jangan risau, kita akan lepak lagi esok. Okay, so timing dia sama, 3 petang sampai lah 7 petang. Alright, kepada korang yang memandu, hati-hati memandu. Pastikan korang bagi signal kalau nak masuk sempang, nak tukar lorong. Jangan memandu secara tidak bagus ya.
1: Dan kepada mereka yang sedang pulang dan nak sampai rumah dah kan, korang baru habis kerja, jangan lupa untuk rehat dan rehat secukup-cukupnya. And also we want to say that we're proud of you for completing your day. Kalau yang belum makan tu, please lah, tolonglah makan kuah kacang. Alright, so aside from that, kita pun nak cakap lah terima kasih kerana menjadikan Rakita ni sebahagian daripada rutin harian korang. We appreciate it super duper much. And yeah, we cannot wait to see you guys tomorrow.
0: Yes gang. Alright, sebelum kita gerak, apa-apa pun korang semua jangan lupa follow media sosial Rakita. Okay, kita orang gerak dulu. Assalamualaikum, jumpa nanti. Bye-bye.
1: Bye-bye.

0: Local Discover Music baru.
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula
2: sambil-sambil support local scene tempatan kita juga.
0: Untuk info lebih lanjut,
1: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
3: Rakita 107.9.
4: We've opened a doorway to a world we know nothing of.
5: Info Aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
6: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
5: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: 8 gitu.

0: special macam menu DIY, tips pemakanan and banyak lagi. Check out social media Rakita.my sekarang. Setiap hari hadap jam. Nak cari parking pun susah.
1: Tak kebuang masa dan tenaga tu.
0: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
2: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita. Eksklusif di Rakita 107.9.
3: Jabatan Immigration Malaysia maklumkan bahawa mulai 15 Januari, MyDigital ID diwajibkan untuk mengakses aplikasi MyNIS. Langkah ini diperkenalkan bagi memperkukuh tahap keselamatan identiti serta memudahkan urusan imigresen negara. Tanpa MyDigital ID, anda tidak akan dapat log masuk ke MyNIS. Orang ramai digesa mendaftar MyDigital ID sekarang melalui aplikasi MyDigital ID di telefon pintar anda. Jangan tunggu saat akhir, daftar awal untuk akses yang lebih lancar.
4: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
5: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
4: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran kita yang selamat dan juga sihat.

0: suka discover muzik baru,
1: ini memang tempat sesuai untuk mula sambil-sambil support lokal scene tempatan kita juga.
0: Untuk info lebih lanjut,
1: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
2: Rakita 107.9.
3: Info aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
4: Masa untuk bagi fit korang vibes kehijauan. Econites bawakan KLSW 2026 kat TRX City Park 13 ke 14 Jun. Free entrance guys. Ada goodbye bazaar, join picnic serta persembahan di Better Planet Collective. Tips alam sekitar di School Sustainability dan Nature Guided Walk. So see you guys at The Exchange, TRX and Econites present KLSW Kuala Lumpur Sustainability Weekend.
3: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
5: Tengok depan, jangan

0: semua pendengar-pendengar kita. Yeah. Yo. Stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Atoy masih ada ramai tetamu istimewa.
2: Atlet terkini dan legenda.
1: Orang penting dan dunia sukan. Semua pengalaman, proses dan perkembangan mereka akan dikongsikan dalam Rakan Muda Presents My Sukan Corner. Setiap hari kami, setiap 2 minggu, 10 pagi dalam Zulik Rakita. Tonton juga podcast My Sukan Corner di YouTube Rakita.my. Rakan Muda Presents My Sukan Corner, eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.my.
3: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif khas oleh Rakita 107.9.
4: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
5: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
6: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari dan pesanan ini dibawakan khas oleh Rakita 107.9.
7: Nak layan lagi lagu-lagu rock? Teruskan mendengar Rabu Rock di Rakita sepanjang hari ini.

0: suka discover muzik baru?
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula
0: sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga. Untuk info lebih lanjut,
1: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
2: Rakita 107.9.
3: Info aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
4: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
3: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Ada cerita trending korang nampak dekat timeline. Jom, Mira Azizi nak bawa tetamu istimewa bincangkan kisah sebenar yang tengah jadi perbualan ramai dekat media sosial. Sampai pengalaman hidup yang memberi kesan pada mental health. Dalam Rakan Muda Present, buka cerita

0: di Rakita 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
1: Masuk kerja tak pernah on time, balik nak awal pula tu. Berkat ke kerja macam tu? Jaga timing korang bila kerja. Jangan sebab korang lambat, semua kerja orang jadi susah. Bagi kalau semua orang on time, aman dunia ni tau. Macam orang putih cakap, time is gold. Jadi takkan kita nak sia-siakan? Betul tak? Saya Sharifah Hanisha dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
2: Kalau aku ambil sikit duit under table ni, bukan ada siapa tahu pun.
3: Eh, kau gila. Itu rasuah namanya.
4: Ingat sikit.
3: Sekali kau ambil, rosak masa depan.
2: Alah, sikit je kot. Takkan nak kecoh.
3: Sikit-sikit. Lama-lama jadi bukit, bro. Bukan je salah dari segi undang-undang, tapi nanti akan makan diri sendiri.
2: Ingat, sikit ke banyak, katakan tidak kepada rasuah.
5: Kami Inversion
2: dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
6: Eh, kereta belakang ni corak rapat-rapat pula. Apa hal? Nak ke mana laju sangat tu?
7: Alah, mengalah je lah. Bayalah kalau nak berlumba-lumba kat jalan raya ni.
6: Fuh, terbaik sempat elak tadi. Kalau tak, eh korang, berhati-hati bila pandu kereta. Sebab silap sikit je boleh jadi punca kemalangan tau. Pandu dengan berhemah dan jagalah keselamatan di jalan raya.
5: Kami Pita Hati.
8: Dan pesanan khas ini dibawa oleh Rakita 107.9.
9: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
10: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
9: Orang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
11: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
5: Kami Toko Kilat
11: dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
12: Korang tengah layan lagu-lagu rock sepanjang hari ini. Sempena Rabu Rock di Rakita.

0: Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: 1, 2, 3, let's go.
2: Selamat datang ke
3: Rakita Podcast. Jom ikut Bob lepak dengan tetamu istimewa nak bawa semua dive in dalam dunia subculture indie, music, seni, fashion dan lifestyle dalam Rakan Muda Present Bob Culture. Dengarkan pada hari Isnin setiap 2 minggu jam 3 petang dalam Indie Ground. Tonton juga sesi podcast di YouTube rakita.my. Rakan Muda Present Bob Culture eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
4: Sekarang ni ramai join marathon sebab tengah in trend kan. Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan, krem, pingsan, sesak nafas. Semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq Ismail dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
5: Sekarang ni musim demam tau. Janganlah paksa diri datang kerja kalau rasa tak sehat. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk sampaikan badan tu dah mula rasa sakit. MC bukan alasan untuk bonteng, tapi masa untuk rehatkan diri. Ha, kalau teruskan bekerja masa sakit, nanti kerja terkesan, orang di sekeliling pun berjangkit. So guys, kalau rasa tak sehat, ambil MC dan rehat secukupnya. Ingat, badan tu nak pakai lama tau. Saya Melinda Dedio dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
6: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment. Tapi, terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi, enjoy online, enjoy hidup sehat juga. Okay? Saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
7: Nak kumpul duit dulu ke?
8: Nak buy now? Pay later. Beli dululah. Bayar belum bulan. Macam lagi berbaloi. Zaman sekarang ni, makin senang nak beli barang yang kita impikan. Sebab almost semua benda dah ada option buy now, pay later. But still, discipline tu penting tau. Bayar on time, every month. The more you spend, the more limit you get. So, manage your spending wisely. Jangan sampai hutang barang yang kehendak ini memakan diri. Saya Asna Abbas dan pesanan ini khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
9: Ada banyak lagi lagu-lagu rock kami nak belanja kejap lagi. Rabu Rock

0: Hey, jap! Korang tahu tak, undian dah dibuka untuk 90 lagu yang terpilih di Anugerah Lagu Indie 2025.
1: Senarai tahun ni, semuanya daripada artis akar undi tempatan, jadi memang ada banyak genre terbaik untuk korang explore dan undi.
2: Kalau korang suka discover muzik baru,
0: ini memang tempat sesuai untuk mula sambil-sambil support local scene tempatan kita juga.
2: Untuk info lebih lanjut,
0: check out Rakita.my dan Anugerah Lagu Indie di semua platform media sosial.
1: Rakita 107.9.
3: Bob dah ada partner baru nak layan lagu-lagu indie dengan korang.
4: That's right. Jom lepak dengan Bob dan Akilah. Kita dengarkan gabungan playlist indie diorang bermula dari 3 petang hingga 7 malam dalam Indie Ground.
3: Dengarkan update terkini, cerita, events dan gig indie scene dalam The Happening.
5: Dah tak tahu nak tengok movie apa ni weh.
3: Ha, janganlah risau. Bob dan Akilah ada banyak list movie nak share dalam Pop The Call.
4: Nak tahu update terkini dalam dunia sukan tempatan? Dengarkan Gelanggang Rakita.
3: Tak lupa juga cerita trending setiap hari dengan Bob dan Akilah dalam Kasih Settle.
4: Layan Indie Ground setiap Isnin hingga Jumaat dari 3 hingga 7 petang. Rakita 107.9 dan stream secara online di rakita.my.

terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.

0: special macam menu DIY, tips pemakanan and banyak lagi. Check out social media Rakita.my sekarang.
1: Korang main denim, kau pun nak main denim.
2: Korang cari kepala kain,
1: kau pun nak cari.
2: Korang main bandar,
1: kau pun nak main bandar nak selam.
2: Adik-adik sekalian, tolong lah dengan FOMO.
1: Kita ni biar pakai selesa, jangan nak ikut trend sangat. Trend ni sepanjang zaman bertukar. Pakailah apa pun, janji selesa. Jangan sebab nak ikut trend kita sampai sanggup hutang, abaikan keperluan. Ingat, jangan FOMO, cari identiti sendiri. Aku Abang Riak dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
3: Kita biasa dengar. Aku dah bayarlah platform stream muzik aku, tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila muzik dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Muzik kita, tanggungjawab kita.
4: Setiap hari, kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
5: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
6: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
7: Kami The Times.
4: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
8: Abah, Wan dapat tawaran berlakon filem ni. Rasa nak commit full time ah.
9: Kamu nak buat apa ni? Belajar jauh-jauh, balik nak jadi pelakon. Anak bini kamu nak makan apa bila kamu tak ada kerja?
8: Tapi bah, Wan memang minat bah. Tolonglah percaya dengan Wan.
9: Sebagai ibu bapa, kita selalu nak yang terbaik untuk anak kita. Tapi kadang-kadang, terbaik itu sebenarnya datang dari minat mereka sendiri.
8: Berikan ruang, berikan kepercayaan. Tunjukkan kita ada di belakang mereka. Sebab bila minat disokong, anak-anak akan jadi lebih yakin dan lebih berjaya.
9: Saya Razif Salimin.
8: Saya Aral Umar.
9: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
0: Stream secara online. Jadi soal apa? Di Rakita.my.

0: mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai era kita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV Mana-Mana dan Audio Plus.
1: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalahtafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat? Saya Reza Rahadian, ada pesanan khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
2: Setiap hari hadap jam, nak cari parking pun susah.
3: Tak ke buang masa dan tenaga tu?
2: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada, ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
4: Weh, jap! Korang tahu tak, undian dah dibuka untuk 90 lagu yang terpilih di Anugerah Lagu Indie 2025.
5: Senarai tahun ni, semuanya daripada artis akar undi tempatan. Jadi, memang ada banyak genre terbaik untuk korang explore dan undi.
6: Kalau korang suka discover muzik baru,
4: ini memang tempat sesuai untuk mula
7: sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga.
6: Untuk info lebih lanjut,
4: check out Rakita.my dan Anugerah Lagu Indie di semua platform media sosial.
8: Rakita 107.9.
9: You used to call me on my. You used to. Yeah.

0: Berita baik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita. Eksklusif di Rakita 107.9.
2: Hey, jump!

0: suka Discover Music baru?
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula
0: sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga.
1: Untuk info lebih lanjut,
0: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
2: Rakita 107.9.
3: Jabatan Immigration Malaysia maklumkan bahawa mulai 15 Januari, My Digital ID diwajibkan untuk mengakses aplikasi MyNIS. Langkah ini diperkenalkan bagi memperkukuh tahap keselamatan identiti serta memudahkan urusan immigration negara. Tanpa My Digital ID, anda tidak akan dapat log masuk ke MyNIS. Orang ramai digesa mendaftar My Digital ID sekarang melalui aplikasi My Digital ID di telefon pintar anda. Jangan tunggu saat akhir, daftar awal untuk akses yang lebih lancar.

0: topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai era kita. Dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
2: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
1: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
3: Weh, jap! Korang tahu tak?

0: Suka discover muzik baru?
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula
0: sambil-sambil support local scene tempatan kita juga. Untuk info lebih lanjut,
1: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif khas oleh Rakita 107.9.
2: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, club community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
3: Weh, jap! Korang tahu tak?

0: Teruskan discover muzik baru.
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula.
0: Sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga.
1: Untuk info lebih lanjut, check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.

0: untuk semua pendengar-pendengar kita. Yeah. Jom stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari, dan pesanan ini dibawakan khas oleh Rakita 107.9.
2: Weh, jap! Korang tahu tak, undian dah

0: Suka discover muzik baru.
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula.
2: Sambil-sambil support local scene tempatan kita juga.
0: Untuk info lebih lanjut,
1: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
0: Rakita.

0: topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Masuk kerja tak pernah on time. Balik nak awal pula tu. Berpek ke kerja macam tu? Jaga timing korang bila kerja. Jangan sebab korang lambat, semua kerja orang jadi susah. Bagi kalau semua orang on time, aman dunia ni tau. Macam orang putih cakap, time is gold. Jadi takkan kita nak sia-siakan? Betul tak? Saya Sharifah Hanisha dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.

0: suka discover muzik baru.
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula.
2: Sambil-sambil support lokal scene tempatan kita juga.
0: Untuk info lebih lanjut,
2: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
3: Rakita!

0: Apa lagi sekarang muzik baru?
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula.
2: Sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga.
0: Untuk info lebih lanjut,
1: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
3: Rakita 107.9.
4: Kalau aku ambil sikit duit under table ni, bukan ada siapa tahu pun.
5: Eh, kau gila. Itu rasuah namanya.
6: Ingat sikit, ingat sikit.
5: Sekali kau ambil, rosak masa depan.
4: Alah, sikit je kot. Takkan nak kecoh.
5: Sikit, sikit. Tak lama jadi bukit, bro. Bukan je salah dari segi undang-undang, tapi nanti akan makan diri sendiri.
4: Ingat, sikit ke banyak, katakan tidak kepada rasuah.
7: Kami Inversion.
4: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
8: Eh, kereta belakang ni, corak rapat-rapat pula. Apa hal? Nak ke mana laju sangat tu?
9: Alah, mengalah je lah. Bayalah kalau nak berlumba-lumba kat jalan raya ni.
8: Fuh, terbaik sempat elak tadi. Kalau tak...
10: Eh, korang, berhati-hati bila pandu kereta sebab silap sikit je boleh jadi punca kemalangan tau. Pandu dengan berhemah dan jagalah keselamatan di jalan raya.
11: Kami kita hati.
12: Dan pesanan khas ini dibawa oleh Rakita 107.9.

0: Astra Discover Muzi baru.
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula
2: sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga.
0: Untuk info lebih lanjut,
1: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
3: Rakita.

0: Jom stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV, mana-mana dan Audio Plus.
1: Sekarang ni musim demam tau. Janganlah paksa diri datang kerja kalau rasa tak sihat. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk sampaikan badan tu dah mula rasa sakit. MC bukan alasan untuk bonteng, tapi masa untuk rehatkan diri. Ha. Kalau teruskan bekerja masa sakit, nanti kerja terkesan. Orang di sekeliling pun berjangkit. So guys, kalau rasa tak sihat, ambil MC dan rehat secukupnya. Ingat, badan tu nak pakai lama tau. Saya Melinda Dedio dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
2: Wey, jump!

0: suka discover muzik baru,
1: ini memang tempat sesuai untuk mula
0: sambil-sambil support local scene tempatan kita juga. Untuk info lebih lanjut,
1: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.

0: Nak kumpul duit dulu ke?
1: Nak buy now, pay later. Beli dululah. Bayar belum bulan. Macam lagi berbaloi. Zaman sekarang ni, makin senang nak beli barang yang kita impikan. Sebab almost semua benda dah ada option buy now, pay later. But still, discipline tu penting tau. Bayar on time every month. The more you spend, the more limit you get. So, manage your spending wisely. Jangan sampai hutang barang yang kehendak ini memakan diri. Saya Azna Abbas dan pesanan ini khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
2: Weh, jap! Korang tahu

0: suka discover muzik baru?
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula.
2: Sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga.
0: Untuk info lebih lanjut,
1: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Orang main denim, kau pun nak main denim.
2: Orang cari kepala kain,
1: kau pun nak cari.
2: Orang main bandar,
1: kau pun nak main bandar nak selam.
2: Adik-adik sekalian, tolong lah dengan FOMO.
1: Kita ni biar pakai selesa, jangan nak ikut trend sangat. Trend ni sepanjang zaman bertukar. Pakailah apa pun, janji selesa. Jangan sebab nak ikut trend kita sampai sanggup hutang, abaikan keperluan. Ingat, jangan FOMO, cari identiti sendiri. Aku Abang Riak dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
3: Kita biasa dengar. Aku dah bayar lah platform stream muzik aku. Tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila muzik dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Muzik kita, tanggungjawab kita.

0: suka discover muzik baru,
1: ini memang tempat sesuai untuk mula
2: sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga.
0: Untuk info lebih lanjut,
2: check out rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.

0: suka discover muzik baru,
1: ini memang tempat sesuai untuk mula
0: sambil-sambil support lokal scene tempatan kita juga.
1: Untuk info lebih lanjut,
0: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
2: Rakita 107.9.
3: Setiap hari, kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
4: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
5: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
6: Kami The Times.
3: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.

0: semua pendengar-pendengar kita. Yeah. Yo. Stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Abah, Wan dapat tawaran berlakon filem ni. Rasa nak commit full time ah.
2: Kamu nak buat apa ni? Belajar jauh-jauh paling nak jadi pelakon. Anak bini kamu nak makan apa bila kamu tak ada kerja?
1: Tapi bah, Wan memang minat bah. Tolonglah percaya dengan Wan.
2: Sebagai ibu bapa, kita selalu nak yang terbaik untuk anak kita. Tapi kadang-kadang, terbaik itu sebenarnya datang dari minat mereka sendiri.
1: Berikan ruang, berikan kepercayaan. Tunjukkan kita ada di belakang mereka. Sebab bila minat disokong, anak-anak akan jadi lebih yakin dan lebih berjaya.
2: Saya Razif Salimin.
1: Saya Aral Umar.
2: Dan pesanan khas ini

0: bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalah tafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat? Saya Reza Rahadian, ada pesanan khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
1: Weh, jam! Korang tahu tak? Undian dah

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Setiap hari hadap jam, nak cari parking pun susah.
2: Tak ke buang masa dan tenaga tu?
1: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada, ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan? Weh, jap! Korang tahu tak?

0: suka discover muzik baru,
1: ini memang tempat sesuai untuk mula
2: sambil-sambil support local scene tempatan kita juga.
0: Untuk info lebih lanjut,
2: check out rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.

semua pendengar-pendengar kita. Yeah. Yo. Stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus. Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita. Eksklusif di Rakita 107.9. Everything okay, my man? Turn the music up.

Dengarkan sekarang Pagi-pagi Rakita. Semestinya lebih lagu daripada biasa dan tak ada penyampai yang berceloteh pagi-pagi ni. Layan lagu je di Rakita 107.9.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Atoy masih ada ramai tetamu istimewa. Atlet terkini dan legenda. Orang penting dan dunia sukan. Semua pengalaman, proses dan perkembangan mereka akan dikongsikan dalam Rakan Muda Presents My Sukan Corner. Setiap hari kami, setiap 2 minggu, 10 pagi dalam Zolik Rakita. Tonton juga podcast My Sukan Corner di YouTube Rakita.my. Rakan Muda Presents My Sukan Corner, eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.my.
0: Jabatan Immigration Malaysia maklumkan bahawa mulai 15 Januari, My Digital ID diwajibkan untuk mengakses aplikasi MyNIS. Langkah ini diperkenalkan bagi memperkukuh tahap keselamatan identiti serta memudahkan urusan immigration negara. Tanpa My Digital ID, anda tidak akan dapat log masuk ke MyNIS. Orang ramai digesa mendaftar My Digital ID sekarang melalui aplikasi My Digital ID di telefon pintar anda. Jangan tunggu saat akhir, daftar awal untuk akses yang lebih lancar.
1: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
2: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
1: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
3: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat, kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif khas oleh Rakita 107.9.
4: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community atau social media, peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.

0: menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita. Dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Ada cerita trending korang nampak dekat timeline. Jom, Mira Azizi nak bawa tetamu istimewa bincangkan kisah sebenar yang tengah jadi perbualan ramai dekat media sosial. Sampai pengalaman hidup yang memberi kesan pada mental health. Dalam Rakan Muda Present, buka cerita pada hari Selasa setiap 2 minggu jam 10 pagi dalam Zone Lit Rakita. Saksikan juga sesi podcast ini di YouTube rakita.my. Rakan Muda Present, buka cerita eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.
0: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
2: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari dan pesanan ini dibawakan khas oleh Rakita 107.9.
3: Masuk kerja tak pernah on time. Balik nak awal pula tu. Berkat ke kerja macam tu? Jaga timing korang bila kerja. Jangan sebab korang lambat, semua kerja orang jadi susah. Bagi kalau semua orang on time, aman dunia ni tau. Macam orang putih cakap, time is gold. Jadi takkan kita nak sia-siakan? Betul tak? Saya Sharifah Hanisha dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
4: Kalau aku ambil sikit duit under table ni, bukan ada siapa tahu pun.
5: Eh, kau gila. Itu rasuah namanya.
6: Ingat sikit.
5: Sekali kau ambil, rosak masa depan.
4: Alah, sikit je kot. Takkan nak kecoh.
5: Sikit-sikit. Dah lama jadi bukit, bro. Bukan je salah dari segi undang-undang, tapi nanti akan makan diri sendiri.
4: Ingat, sikit ke banyak, katakan tidak kepada rasuah.
7: Kami Inversion.
4: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.

0: Rakita.my.
1: Will I see you on the other side? Mm-hmm. Dah tiba masa untuk aku catch this flight.

dengarkan sekarang Pagi-pagi Rakita. Semestinya lebih lagu daripada biasa dan tak ada penyampai yang berceloteh pagi-pagi ni. Layan lagu je di Rakita 107.9.